0: monare nkagenya tiatwa mayana ibwetare endungure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: Seba katukul itu mke 24 tenebo kameme tia tuwa Pang TV. Ure K24 TV tenebo kameme TV ni urake pipek on. Decoder ino arake digital TV ni tumoki ashomo menu arake settings. Nigelo installation e channels arake channel search. Tegelo auto scan au show auto tuning. Ni tumoki tatalunga ni ajuna sabla hithireu scan ni ajumi scan po keno arake peishu. Ni save na duo channels po gana abana ni noto tia tuwa. K20 news ya Pang TV tini wiji tum K24 tini bo Okameme TV mera mtoki anyamal katokol ore K24 Okameme TV na itumpo kinti ya tuwa Pang TV enjoy top class TV viewing today
3: Maya Mayan FM
4: Erisha tani kiju eningi guwana tankake nyeno olongi dura nambari kigire guwanare anu ulu shule ma uro shia gamba apa wakene ke marketing nana nikijo bie kitu mwiki ata ngar nikitu minduati nyi ana alunga nakilo lo show le mate lolongata ndugu yangu tengolo ngengwele
5: yes
4: e show moki bunge lo show le Kenya
5: yes
4: ino saki yengi gwana nejo serikali
5: yes
4: mekelak nyo
5: mekelak mekelak
4: ngishu
5: kona gishu
4: na dharad polisi etiki operation
6: can you imagine
4: eining nor thadi amma yula mama yula juka kaya ngashe yegulero din kaki uri bime yulu nganak Eke gra lefo. Amedo bado yoko mongo.
5: Yes.
4: Bado hina sepa yoki jo. Toni mosi murgomen.
7: If I was to say, oh, we are compensating people, that is opening a Pandora's box. The list of livestock we have claims from Meru alone cannot even fit the budget of the Republic of Kenya. But we can always, as leaders, find other ways of supporting our local people without the way we have been doing it before, without really being reckless on behalf of a government office to say, when an incident happens or when livestock is stolen, we have capacity. We don't, and we don't have the budget. But that does not mean we don't empathize with the people. There are other ways working with leaders that such people can be assisted and supported.
4: Ile jogi megalag ngishu.
5: Atwez. Megiru mogi.
4: Megendim.
5: Yes.
4: Ure jitu kuna po hoken.
5: Yes.
4: Migi yu lajo ka nanyor nje yu.
5: Ehe.
4: Kilo lo sholor maasai. Ka nanyor ulo sholor sambur.
5: Yeah.
4: Ka nanyor
5: yeah.
4: Or maapo wakini telolongata kajia
5: maramu inyiru kiyopane juwere ndruki naitaki yone niki jorora kasu yukuna kishudi kusujoriki niki jorora taaraki taaraki ya utikiwa ya taaraki kemokoso iki yu compensation ya niki inishu kukini yu kishwanga awore denju kukini uro napela kena kama ya taaraki eme ni yushia kitu
4: nija
5: amado inushikishu na hangarini eme kitu dea
4: rolonga
5: ya utikisa ingi
4: yes
5: kia na ajali ya juu kini otongani kala amaka inikolo benjero miugure duwera
4: na miugure ya tanabu hei
5: awore na wejike bawendewe rane mingi kwa na akuru rike kule ngole o megure kala kama megure lake
4: yes
5: ka maoni
4: ken dua taino tankara kienkata shwete serikali
5: yes.
4: Itejo mikendem atalaka kuna kishu ilimur ministeri sireni ya tulo shule Kenya kipchumba murkomen
5: yes
4: nejo mikendem atalaka ngishu olu shu lo sambur ken dua taino
8: enka Kenya ma INFM
9: Enda masiang.
8: Wei.
9: Sobara no golong gumo.
8: Iboleng.
9: Ye, saragan lang.
8: Wei.
9: Sobara yo leng.
8: Iboleng.
9: Ye, ala ngo hera yo ya basi.
8: Ah, mege ronyo ni shuga waya bi.
9: Eh.
8: Agala meta waya leng.
9: Bondo so bi.
8: Meside ra network ino.
9: Amara se benedwa.
8: Ikasha sa.
9: Eh.
8: Ta shwete ini.
9: Na kuna?
8: Eh.
9: Manel dem biyan garo kul.
8: Eh.
9: Naro no ngodo mu duwa sera gwani.
8: Eh.
9: Na dille.
8: Yes, na dille.
9: Na gare na muwa mi ara mu ba. Mu do ra na na mu do na ra ha gire ro ya ge wala ndo ko.
8: Eh.
9: Ayelo na mu ayelo na mu na jana dille ro kul.
8: Kese ba do na muwa yote ndugu yangu.
9: Kese ba ra do me dai mu ko sera gwani basi.
8: Na ra yolo sin yalla ndo ko.
9: Ayelo lando gobi ayelo na mbuya mahamo na re ya ho miwato
8: iyolo rangarua
9: rangarua mayela rangarua
8: ki hata ki bunga ka ona na jilete ini
9: aga bungara
5: tarukin ki gwana
9: yo ay aronu ngi gwana ona ngi gwana ilanya sanga yamo Eragolo rara mera la gara la la.
8: Isha goldoi.
9: Eragolo la nyahangai la nyahangai ajo gina no. Ella mayo lo ayo do maradi. A orang ayo ker masa ibe kedola jaga iya si amu. Mara mena na bang si amu na bang jane hagegi.
8: Jo.
9: Hello.
8: Kini ngiro yebi.
9: Eh aku na rara si na bang jawa sama na hagegi na kumayong ngolio bungge. Ayo lo minister jomu kau menor raja na la gara ingkisu.
8: Imagine.
9: Majil melakar lagi. Nego aku ini nana umur lari gol lara masai. Maaf wakin. Bebu aku ada bela lagi warna di sini. Nego dulu agak roller lojo agak nabil. Bebu aku wakin tu kul bebu guru lelara gol lara masai pakin. Bebu aku baru gol lara baru gol ini bela lagi warna di sana. Bedemai bela lagi warna di sini.
8: Ache.
4: Mana je video macam melak ni rejus tergali melak. Ken dua hari no. Rejus tergali. Emur minisale sirine atua. Melak. Ngisu nada ada polisi. Iji ke operation tersamburu. Ken dua hari no.
8: Enkak ni nama iya nfm.
9: Iya macam.
4: Wei.
9: Enak tu boleh macam apa ni?
8: Ibu boleh.
9: Nengai jila amu marak dale. Baru nengai rumu.
8: Yes.
9: Bagaimana satu lagi ni, ramai lelaki nak ada di sini. Bocah suka di sini, mana nak pun nak lagi, kita nak bantu dia. Nah, kerana itu lingkar masuk ke dalam langkah untuk ni juga. Nah, ini ni mulai. Kalau orang awal ni, nama lina gelar gelang. Jadi nama lina lengamu. Orang awal langkah itu lari, ini lari ke luar rumah, lari masa ni ayah lapar dia, ini lagi ayah lapar lagi. Nasiru, nasiru. Naro nengah kan, cakera anjala di bawah kau undiara. Enak asam busara.
8: Iya siapa?
9: Ini lo juga banyak musuh ni saya lomon. Ini lo juga musuh ni saya.
8: Kaya siapa bi?
9: Tama naya naya unjuk minta juga lari bawah. Lainnya jangkauan yang kami ni cuma nak dua mata boleh untuk jalur long ada. Anak anak naik naik leher anak mulu, dengan salam anak asing. Aa, dia pun naro diri naik ini amar ya kan tu. Di rumah orang tu lulus berada longar lah.
8: Jio.
9: Kayu runjung na aman ini na bani jangan naik boring boleh di sini naik di sana. Untuk menilai. Wohnya naik asal mulu mulu saya adun jauh rumah adun melihat jauh mesra anak di sini dia jauh di sini bara asal lah sini nasaba. Ini jadi naik ini celah dengan yang kop di sini nasaba nak itu.
8: Yes.
9: Amana arah ini nara, nara langkah seni jawa halal golan. Jomori jo naro iyo kan nanya marra ker.
8: Eh.
9: Ejana ni mula nara awal halal golan pokin arah ini ni mula lagi, arah ini mula ni mesti ira hege ceriyan, arah ini juga siyo kan interest, no nomba cion. Nara bekal dengan nak kan dodo ini mizanan lah. Saya ngasa ibu jolos untuk lain ibu akan namu lagi mizanan lah. Dari bawah mula lelom hari rasa lah. Nah. Orang Allah sarang ini nana serikat orang Allah kan itu maruji orang mana gigi jamur yang nyalang mulai nana gigi nana gigi mana nana ini kita pernah doanya na kuningan nana nana rasa serikat ini nyalang gigi siapa naruji ini naik seringan lebih ini yang kita jadi orang itu yang mulu orang naik lari kolang entah orang itu dia orang naik orang lari kolang ni mesti orang naik ni sesi ini kena naga ngasih dia rayu ni aku dah gigi lagi ni cara sih ni aku Kerja biji lo, kerana masa negara ini lembab, mungkin negara na.
8: Asy.
9: Aku mana jadi dia bengar ini lembab, ni lah gol saya lembab. Kalau lagi di sana masa naba ni jamu asaran rosan mending negara ni juga lembab orang dalol longar. Negara baik naro ini.
8: Eh.
9: Naya beri naro masa ni pun kita jualan rosu kita mangkat segan jangan.
4: Asy. Asy. Dua tahun masa.
8: Kebisa.
4: Jadi jual kali mereka lagi kisah nada ada polisi. Iji ke operasi untuk sambur. Ken dua tahun.
8: Enka Kenya Mayan FM.
9: Hello.
8: Hello Mayan.
9: Hello.
8: Oh.
9: Dasova.
8: Ipoli.
9: Nairobi.
8: Asida yu Nairobi pi? Kabisa mikia renya mali.
9: Esi nyangoba mire na mali. Yada nara ya sabu kala mujira bira na roli.
8: Esi ba.
9: Yo yada sida yamule kita wia nara enta noli. Oh, negi di nori tu. Kita nongol nara entuk mohon nara aja lela. Ivi kena. Eleni ruwara.
6: Ira orbiasharai niyeu nilebunye biashara ino medalio yu wawu ndodua ina biashara ino nitumir kastomani wabugunye neta na onkador emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 na luasa idarundarigini tomono umwan meraba igendarigini tomono ile ola pale tomon te Uhuru Gardens Nairobi ikiwari na iruburoro mirishweregi idarudonga lusuni onom mincho kigiro kuna suvati mbugu nafasi uruburoro linota ata nilebunye biashara ino metalio yum toshuki yoke simu te 0203 927 000 arage ibaige mtandao ang e acis2026.kenyachamber.or.ke kiagi elekilikwai Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI.
10: Serian.
11: Serian ake.
10: Nene nkarani stream kama boss. Ya sishore K24 Plus bundle tonchilingi nitikita momieta ke. Esana show.
11: Ehe. Imagine Esana lulunga miara stress bundles. Nidolye na naninyor a cinemas. Single legend. Gibindini ongera. Ogulia kumo.
10: Neme inake. Inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours tonchilingi nindomoni na udona udake.
11: Ironyage star 544 star 24. 4 hash ni room K24 Plus bundle kiagi Safaricom ninderu ainosie esigar emutandao. Download a K24 Plus to Play Store aragi App Store. K24 Plus hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
4: Kiasi bakatukulali kiajoki ure igre chapana jona skuma mboka iti orakasi linara mate show iti hoteli na yeri show iti olduga lina meri show iti ampare tinaye palilia era mate tangishino nukitibu ipo kina baniniti na yate nchulwe ekutosha amuyare ngirishine ma YNFM ti wipo kina baniniti emu Media Max Waves uriyata Media Max Waves na nyenchule kine igaro bare endama na lolonga wenke wari yipo kinshomo Google Play Store arage App Store download Media Max Waves na yetu mkipinditi wakine ngirishine ma YNFM tena single utin tena nkigwana tena angazetini tena alomona news briefs tena bulletins poke na yetu mwiti atua Media Max Waves. Shomo Google Play Store App Store download Media Max Waves. Media Max Waves, more sauti, more you.
12: Ipnabo ovo inti nabisha na kiborentu lele
13: Olchoro
12: Rotian
13: Kipangas
12: Enkare ngiro
13: Naikara
12: Enkipai
13: Nkareta
12: Maralal
13: Laikipia
12: Nekita baitie enchoremoy
13: Enini ngirengire shine na regito tolo sulema Mayen FM Ipnabo ovo inti nabisha na ewangan olo show.
4: Seba katoko linya wangana olo show ni solaki tiatu wa enka kenya mayen. Pukio longe Jumatatu merabaki Jumasara manare metosho so wane enka kenya. Ibu itharinti ya masi udharumara lengabale makuti Emmanuel Ulikisemi.
8: Tenebuna no PK ile liyo na show saita kwele.
4: Yes, nambani kigregu narita enka kenya nko longe dura ranchere. Ede juu serikali made maazalak nkishu osamburu nadara irbilisi. Ede iki operation to wiki na tulusuitie tenalu esamburu. Niki juki ye ken duwa taino tankara yana
8: enka kenya mayan FM.
14: Hello
8: le enka kenya mayan
14: suma
8: hipo ole
14: ayin domba animal positive
8: karibu
4: talama radio
14: talama
4: hile jake jingai
14: domba animal 46
4: domba animal 46
14: Adeto.
8: Eh.
14: Le meti raro un sana sekali jaga yo. Alo.
8: Erona kita ani kire dia kira dia iruko.
14: Ago.
8: Eh.
14: Amara na kare na la kiki shuna tara ki.
8: Mhm.
14: Puro so jala mo sekali.
8: Mhm.
14: Adeto na na al.
8: Mhm.
14: Ini rapat mencelah satu zaman naio. Ia adalah bersyukur mikir adalah long ang yang utuh cuci mana lagi atau cuci malam lormasai. Eh negara yang kerana mikir adalah kita itu negeri susu rasu pun beratur dekai. Amo. Amin besar kita jangan lagi berulang lagi. Aduh, eh dan tak yang ceronya, eh dan tak manjurnya dan anaknya yang kaya nari dia kau sili jauh sekali menuju yang itu yang nang jero kau mau dia, oh dia jero naik bala nanya. Orang
8: kaya,
14: jauh yang dia kau muncul ni naya dan nak besu, ini mana dia nak besi yang ada cara pulak nak dengan ini tematos. Orang tua ini orang kini Allah, lebih pun dengan orang manusia. Lebih orang baca ini, lebih orang lusun. Mereka itu ni yang emas ini lah yang mana mereka pelajar siapa orang tua malang di dunia ini.
8: Sholing.
14: Amau. Berapa ini kata? Yang kacau nato. Mereka senarai saya open. Kalau ikut ya kan?
8: Yes.
14: Kita ni orang suar masai. Kalau ni jara. Kita kalau orang tu ikut ni kan, ujung ujung ni memang kau. Kamu semua ni kan lah. Hendak bermati, ayah kan tanya orang lelaki umur dia, mungkin orang ini lelaki itu orang ini jara, ayah ni ayo. Baru kita ni segera masai, anak anak yang kita kini nak lakukan, el masai dalam cipta. Nara nara yang sudah nara orang na, itu sudah menjadi ramu nara juga. Orang orang nara rombong ni, apa apa sih orang nara rombong itu? Ayo lihat ni belum. Nego jangan kau mungkin jangan nara nara ini kan? Lebih baik. Nego angkai marah, soalnya kalau kita dengan komunal masai, lebih syopi dengan cara yang angkai sangkai lebih lekai. Tujuh lembut itu semua tak ada lagi yang manjang.
8: Asyik.
4: Hah, Nduat or Masai. Ken duatenu. Tenkara yankita shwere sargali. Ede jo, megen de madala gishu o sambur.
8: Enka kenyama iyan FM.
15: Alta.
4: Wo.
15: Enda soba.
4: Iko olim.
15: Ele mwanda lele.
8: Yo ele mwanda.
15: Eta gani?
8: Woy.
15: Jige jara de mwru amo. Kiranya rira rai bojanga vai bojimpia orbos.
8: Me anano keje mwruwa na jile.
15: Jige ja.
8: Na jile.
15: Na jile. Jige are da ramaro ni musukul na jile. Ya oge ejele se bai nara raga yunga ina mwono.
8: Ke bala rui.
15: Ashiro ling. Oli mwanda nele na jing na mjadala. Wala wana agabul. Bila mungkin mana ini juga na jermas ini juga ni juga ni. Enjoy na wala na wala kata biro biro soalnya segi airo ke angkatan na gisu biro wala dah juga kanyo
8: kanyi juga
15: kanyo kanyi kanyi biro je ke khusus na gisu sambul.
8: Kese babi.
15: Biro dollo na kwan sajo orang jayo ege error orang jayo na wakar dekat dia ini yo.
8: Yes.
15: Ajiro naena no kenye mdo na ya kasi ara masai ndo ni naji ene jamba. Kama ibu ana raiyo kana kenya ma kutoka ene ana na jiro balusi ya lakau ma kutoka Tanzania. Ene ba ya kenya masai ni lake. Niki yo kama iyo kana masai kaiyo na yo sinde yo amuno alonde yo. Biki ene raiyo kana serikali.
8: Yes.
15: Amare ene muna iya kenya sinde kana serikali. Enari murguan nama. Abi lori kita rela orang ni aje nala ingi sih. Umpamian dia ada.
8: Yes.
15: Amu jadi orang ni armasa ni dia orang ingi sih orang berorang ni kalau aje jadi orang nara haja dalai. Ame ni jadi nara haja dalai. Amanya negara macam ni. Nenala orang nak. Nenala. Ingi sih amar ni mungkin le. Jangan le amaje ni mai sih korang raja sih minde.
8: Ya orang bangsa sirkun.
15: Elam bahas cukup. Sama ada nak cuci nampak ni jalan mana yang kaki. Emir dulu kita juga ramasa yang kau niung kerana cara ramasa yang tuji. Naji endang. Naga jiran nno kita ni yang bongar ramasa. Niki jo. Arah ni ni media ni niki mungkin ada kau yang nara. Niki jo juga ramasa angkai raya.
8: Yes.
15: Amai kau nno. Niki jo angkai raya amai bongar raya. Niki jana niki jo.
4: Asholim, yule mwenda. Mbuwa toro masai.
8: Enka kenyama iye.
15: Wala.
8: Bu.
15: Enda soba.
8: Ibu wale.
15: Maizili nanga kenya.
8: Pi miki ya renyamali.
15: Ewa wae.
8: Nolo yoko sirien kabisa.
15: Eee. Amaila maisho se mburu ya neto takake maina chika mu. Amana ana dilema mana lolo si ambala na iko mana no kete mna ida maisha dina
8: mirasi mi
15: aji rudi yingi walore do ida kwa namurua na baby ya geti elimu ni ya kaini jinsi yuko
8: kebala kumurua
15: aye baadhi ya geti ba kati sawa na lengi bana hi. Aiyaiyaiyaiya, banyak lah mana ni ni, orang ni, boleh jual jual ada nasirianya murgumene rejonal lagi, nanti nyosho mai jauh ada jualan dalam lagi, paham adu dua jinnya kanyo nasulisho, nanti ni nadi jual, ni dapat masai, merinya lagi digiri tu ada lekai,
8: kabisa,
15: ni anggemaga nasukan kai. Sajuk naena normal saja naga ini ningramu, normal saja sambu.
8: Ninja,
4: jadi.
15: Emel sajuk digu turu guru oshangkot, ama ama juga ugaliamu. Ini na yarba ya merejo, am engkau napo. Teneri, ena lagi tema bagus ena engkau nakber enamu ena lagi.
8: Yang lagi.
15: Oh doy do, orang semisina, orang itu jadi senajongkot. Aamu tingishu na abanija. Ina ninjabu kunya aitha suweza ndala adena lagi.
8: Aitha rono ole.
15: Adena ina normalo ita naa kai ni ningizo. Amolo giri giri ya kwa ringwele kai na engamana shukangai.
16: Inyo dodo masai na shironge dogo girare ar sinin jama serikali amgarbu na ramai na bela gwan na agu eta ger masai ne bugu jama serikali na ku na masai ne su de jama serikali
5: sho lengo ligir
16: ten duazai nanu ne bugu ni na ramai wo bogu no dusani ni wo dusani ani ji edoshi ta dal na mu enge magana shugangai ni ta ger masai ama na ilo muru ijo fukwa ya peji na laki nkishu na apanji na hapa utikukia ngurto njoli kwa haru maasai tekwere menanyo ntefe ipe fukwa karu maasai na hata na kebu obisani nebua ananga maka nashu kanga
5: asho lengo lengiri
16: mbo jete wana ulo jiri la mafuta mwanyo te muru ya nyanta segara
4: asho lengi ulo jiri la mafuta kendu watenu
17: Online ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji kununu, wari soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ironyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Wari telelo boksi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa la sula ni. Kelele koling, ironya *577# nende maini la isulia mpesa isida.
18: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
19: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
4: Ekeji stream kama boss. Wari yata nchilingi niti kita mwomit. Na yata sana lolonga ni mbrowse. Aema to K24+. Meta ishibagino movies poken. Abana ni iningori tena soap operas tena mbenki. Guran tena kulia poken. Na ishibagino mwite yato K24+. Tesimuno ironya *544*24#. Warakabironyi *544*24#. Na inyango bundles. Esa na lolonga tonchilingi niti kita mwomit. Omitaki either saa mit entara mpaka saa tomon enteipa nata amenyamal katukul tiniye u bundles enkolong na lolonga na inya 1.5 GB tonjiling narantumuni na udo na udake 99 shillings nishipa kino katukul tendama na lolonga mba wana nikilikia jugure K24 plus na nyani kipike ni shata pogri shata stream kama boss na K24 plus orajilikia K24 ibunga kino osafaricom hook up legit ya entertainment na ju terms and conditions apply
20: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: kese pagato kwa linyawa ngana olosho Nesu la kiti hatua enka kenya mayen Pukio longa Jumatatu, meraba kijumaa sarumanari Merosho so mwana entada kanyibu idhare nti ya masi Udhare mwara nangabele mekoti Emmanuel Ulikisimi
1: Tunaibu nanu PK ilelio na show saita kwenye
0: Yes, niki gra, tukula jupeki ngamara tulio mwa tofauti tofauti Tenka kenya na olongi duo tara Kaikia dhara tulia, tepati pegru mkira ngamara tulio mwa
1: Kabisa kia dhara tulio bota baikia yu kutengita shini Anjere oratuti lekea Anjere kia rosinaki limu kea olemishu Josia Sinte Nkarbe Enkera ininye olemishu Nkarbe Saitabau Tenebo enemishu Wanjiko Nkarbe Olalashe ninye le kateyo Nkarbe Nakon pesipesi Lanyu Nkarbe Lankei Nkarbe Konchela Nkarbe Nkaitole Nkarbe Zebu Nkarbe Mengoru Nkarbe Tenebo Solopian Mukari, Temayu, Tipape, Mamalai, Lesalaun, Sepekua, Suula, Ndete, Siteya, Lenene, Tenebo, Emmanuel, Leparaku. Orpaye ninye le Jacqueline Sinte, no labrani le Reteti, Kaipei. Etamaye ninye kai ninye, toonkera nara ile asiyole. Sinte, Kone, Kevin, Simitia, Nakon, Kajasi, Okeja, Sinte. Era nguyani imit, nejo papa kinyori ye kakikito nyore nkai aisul. Anjere kia rakea eosinakilimu kea na olemishu Josia Sinte Nkarbe. Enkere ninye olemishu Nkarbe Saitabo, tenibu olemishu Wanjiku Nkarbe no lalashe ninye le keteyo Nkarbe tenebo nakon pesipesi la anyu Nkarbe lanke Nkarbe konchela Nkarbe tenebo nkaitole Nkarbe zebu Nkarbe tenebo mengoru Nkarbe solo pian mukari temayo tipape mamalai le salaun sepekwa suula ndite tenebo siteyan lenini tenebo Emmanuel le paraku orpayen ninye le Jacqueline Sinte na olabutani lereteti kaipei etamaye nengkai ninyenisho nkera naraile a siyole Sinte Kone Kelvin Simitia Nakon Kajasi Okeja Sinte eata nkuyani naraimit nejo papa kinyori yikai kitonyora nengkai aisul
0: kijopoli tenkara kilo mari kigira nga mara tutu lomuruwa tofoti tofoti njo yoko ratu tile muru ino kainyona lo idodogo ya temuruwa poken nabana initi Pole sana, jo yoko oratioti lemurua.
1: Oratioti lemurua?
2: Oratioti lemurua, ndia masiang, ofira kweni, enda sova, eneno olong alamisi, onda reginisi. Olova, leromono ilanga lusunyare, otigira moile, mburi na Emmanuel, enamura kutayambu yangar. Inyuro mire nyamalivi, sidaya namure mende roha na sidaya na kovrogun. Angkolana usianar ini kita lebih dari orang yang nafang karam punya nangkaya nasi. Selera wajah nyalami ingai nangkaya kena nai nangkaya nasi amu cara ini nih nangkaya maya nih yo kamu kira naga aju. Nangkaya naga lah sebani. Nah usianar namu dari miria nama lisan dari naga nato kau nih nangkaya nasi. Nah aku nara rane enggak nara yang usna nanyong konya kan nalo na pemain deloni. Enol dia nor bengkel langgol ya maya maya lah nengar elol ya tuh sedek jira rara saja ya main dello. Enak apa lo dagang yang masih sedang maya nazar elol ya main dello rogut. Aje si kuli agar bara bara ni pasar yang kara nengar elol rogut lo le rogut lo dunia ni dollo le. Ayo mana orang kau mikir dia main na apa sih nengar elol nengok yo kuli mengalih. Nengok na rara. Orang yang nengok ni kan allo stok ini. Enong orang di sana indah, jangan kita ini dodo orang kerana orang yang lama ini orang gadar orang kaki. Indah kaya nasi aman, indah kaya nama. Indah orang kita ini nebaya orang kohar naas lagi, kohar bah, nebaya orang kalifuni. Nebaya orang kalifuni itu monilah. Jika orang nebung gula naas lagi orang kalifuni onom. Dodo yang ini orang nyonya orang kerja kah, apa yang kita indah kalifuni macam, kalifuni orang monilah orang yang orang negara. Nampu orang dari rara, nampu beri kah dona, macam semula ni, nampu ada ingke macet, nampu siapa nampu orang ringja mai lo antar ni, nampu orang raya gaya ni jah,
0: Emmanuel Tembuyankat
1: kabisa
0: ndio kitumito na muru wakatukul etumito sinje yok tena Kenya kaja maxin ni Emmanuel
1: irobiro lengo ratute te muru Emmanuel pongezi sana very nice kasharita Emmanuel te muru na jo Tembuyankat maxi nara 72%
0: 72%
1: January
0: haya
1: oratuti lemurwa
3: Barajuji lemurwa azungana ile ojiki seria na bugunya na lagil goris lagil goris agera mjara nyamali
0: kita baiki kini
1: ni amenda
0: haya
1: ame left oratuti lemurwa
0: oratuti lemurwa
4: hello
0: rumana kwata ni radio
1: Oratioti lemurua.
4: Karatiri lemurua. Tawazo saitakweni. Nyebenti ya masian. Da yu ya nkakenya. Balda makiro bira nagara. Wana rangasama ya jiru jiru. Kami yu marahama ke dalili. Ya rago sindiki rolai pari ya niajo. Keluga damu yu. Rasitera nariga bawa napa imino naraya na jitu ye geluru. Balda jau matosono tokul. Kwe maja yu kubulera marare. Balda tokul. Na kiju untuk itu kenu. Kira ingat sih kisuh, kira ingat dulu kira rada itu sokan ini, nara angkara kita ada rontgen lo, masa sokan ke, dari itu untuk kita kita nala ni nara ke, kira ingat sih sih nara kita nasta bini, nara lah yang arba ini, kemarin sih nala lepanga, kalau belum rela sokan lantar eh, kata sokan tarik sokol, dah lara juga tarik naya, kira nara jenara istimewa, jadi kita nyati, kira rara ingat sih nara nara ini gua ngkong negi serai ntarin kuman. Lain negeri saya yang tadi, orang negeri rata orang standar asalnya naga hari yang lari walking, agak dalanya naga itu nerdo arun kini aje, agak dalanya dari nerunda naga ni nyari, yang lari dari abang mulai turian, naga bunga asalnya mungkin nerdo itu, arun kini aje dua meter itu, nade nara orang tu yang dalanya kerap beli, nara angkara agak nara kalau ni, pada dia golol bukai, yang masuk ke mana ni yang sini. Amirah Michelle ni arba ini, amirah yang kerajaan salah dan nak ikan kerajaan ni amsini ni asabi, ni aku nak dah meja. Amirah agak sini kilo sirini larva eh, entar pun tili, ni aku nak dah meja. Mak tu semua ramal ada, ini ada raga amu, saya nak bolong kerajaan malam kerumah ni atar, nak saya agak ni walau tari ni ni puyo. Kalau barang banyak kita, aku bisho rangka raga naraga nama jiru ye kilo kencan. Kalian juga ada para guru si campai, nak lagi jalur ada dari nenek naik warna negara, jalur yang kaya ni pun masai, nak jalur ada ngaji les nak banjilan aku mah, mungkin jalur ada dari rasa naik warna negara, nak jalur ada urba yang aku pun saya dia lori deh, ni pun ini harus nak urman, ni pun ini kasih amu ini kasih nara yang darama, lewat nara nara sena sabo lagi ada darama masai, na onaisang na banja sambus na araraki elene uraga na serikali ya weranga ngasani manyokera idibagir masa yang ho mua marani ngasang olain nabu egi jali ngulia rovidu mpokin kage mijali ngishwar masa na ore roshi ngishu ya aror masa ni nengkiteng iyo lora jore rana gara deetigi wajib netigi na ngishuna adikira lunganak kerawari ni unit mesia ite kenya na ambaga niropisho kini yira na niru mesia yosekari nini ngoragi nkara ambaga niara laki yuni taa kanyo sikinta uji mana na isa nado paa mare nanga sa wera ninja wana na angodia na umesi yoko nusika lia jaji mere nkini marana laki mkishwara maasai palea mwase nasabu lia kida alarama itine wajira na rajo nijiri ive nyeboka biso serikali amera negiru jiso ahir maasai uro shengishu ya rana maasai ni nengi teng nere ni jugo meti ingishu kemiye weseira na arafo okin ya normali muni ya yote pokin na ambaka ninyangu nabasi kaa kechur mejo miri ya nengi tenge miri ingishu anki mwesi peki nyanga kinkarangu nabasi ni kaa mara nani kere ya na mwesi yewo numija juji mekalak elege tiyanko yoyini kine muna yero ni mingishur maasai ne arrabu yon toki na jen kini jepara shun toki na iba Nedu ima esiliano nijia rosotua ambaka mankishu eralagi ar maasai. Ama nani ngase nyabuna ngoleki hili na wiri na ginojiga ajajibi hata mwenye yengkirayo alike nyugunururike. Kipo nunuji ala. Nyalagi wato manyo laire na ginojiga nika nalagi yengkita na raragi mbetua. Nyamu wakuretu ya rair mareza rana arale oeba wakuretu iba ngayi lalo maritankishu. Alia sabo losena. Niki omundu wana yolo shulo ar maasai. Inyi somai pungaka. Ambaka ke nene rumzila lo mareza urbos amuki yola adwase nasabura na apelo tenine kuyanga ngolema ipanye ingishu neki jeno kudovisho numokure ipang wore reyi morlora baribarani marofakir barabarani wore rana rayo kira lele baribara lelo ngoswa niki atayo koso mirlenke joba na jiseiti era raino lola iyo la adwede neba wadena imino newe nyamali neki ngasia meno rojari shara sabo niru rojanga ya lutu asha Nega bangolia na namari defaki na nafasi na kejo amelangara na bo kago lola simi nere nela debe ya shara mara ama hankulinga na nagere tanga nega ewe nyamali misima nega ewe nega ewe mburungana kumo amea ewe mbakile rorose nega ewe mbulelole lokosi yanko pampokin nega kukira urara ku ike lura kwe nyamali misima yelura kulo shaki shampa ilo lo shaki rastake kuyayi hiyo yake laba benda damu enda ito masai enda agenda ibu Amera naare ltungana kabo risetali lemegre idalilu olosho ajoka ingo beke ntodrake langar nabaya nyankanyiti Kori vingu sechia nyo situma erron tarake yu mikiara Kena nabolo nkaraka dekuru rumunge yela kanchuri yeti imayan Kya nyelako situma mirima isikidu situma meti kabisa warana kata Kori nkara rana arana esu muhi kawariye Enene ati enemeri adi sukuli solai Neku nana nakara ati hakiri sukuli kawariye Neki yolo rajo sitima na yolo saidi yankara nari sukul Amo nagara nari sumenya na giro narake sirgali Amo isho sitime lobo woi Naira bajara riri le murwini Teneke nyo sana le Niki jarbalo siranka yu ala kauma
0: Max niki jarbalo siyo ala kauma
1: Ala kauma ito bro le ngaratuti le murwa pongezi 88%
5: Ware nkati jindukumu na orka sikidi Iti hustle or piggy pig. Iti show. Igira airemi show. Immeritol duka. Iti enkobis. Araki iti osokoni. Ure tata ina hustle. Neta air to sim. Ure media max waves na usim likiria marie nini ngola siraklo olomon linonu glinyor tori sharpo okin tinike yoroka silino sero likiria marie media max waves tanake nkubi city eto nake kusim linonu download Media Max Wave Starter amwetu moyute Play Store arakite App Store na sukuma mboka nikisikiza Media Max Waves.
6: Hawa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999, battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
0: Yes, bagatukul na ishe bagino K24 tenebo Kameme TV, Mupang TV. Urepiri start decoder ino araki digital TV nilo menu, ashu settings, installation e channels, ashu channel search, tegelo auto scan, ashu auto tuning. Nia nyume scan po keno meishu, ni save na duo channel spoken nino ramu. Keti K24 tenebo Kameme TV at Mupang TV. Ishe bagino po kitoki, natero K24. Enjoy top class TV viewing today.
7: Eremayan.
8: Mayan FM ege ngwar pogingai ege nyor pogingai kita bagidia emurua onkorgori
9: aitong
8: mararianda
9: loitai
8: olturoto
9: topoti
8: mbenek dabashi
9: isauri
8: entargeti
9: nkiwanchani
8: kumpa
9: maili 46
8: denebo omerweshi
7: Mayan FM
9: eini ningizo Mayan FM saipogin intiringayu tiatwa Mayan FM
8: itum isingolotin onkorogi olomon na ingwa sew sew na lulunga
9: Mayan FM ibnabo opointi nabishana ewangan olosho
7: ewangan olosho
0: kese pakatokoli nyawangan na olosho neso lakiti atua enka kenya Mayan pokiolo nge Jumatatu merabake Jumasara monare umetosho sungwa na enta de kenya ndugu yangu olwane tejuki patient zero ure na code name ne shogi ninyoldo nga nile dogo yotu bukoto losho ile DRC ili muyene Ebola neji wala yanke ngasia nimeno le mire uwaki
1: ya mojo wala yanke ngasio
0: le mire aining doldo nga yotu bukoto DRC kong DRC
1: yes
0: ne mkota na yologi ni larabali kera alwana kuhuji militias meme wiji ito nimo kia sisi screen ngu leng tareji ngolo shuli Uganda kutoka DR Congo.
1: Kabisa.
0: Ito nyo? Gwere leto ngani na laia juka jeimwa.
1: Yes.
0: Na resibitali tase wanaja. Iseka.
1: Resibitali iseka.
0: Ya bakita yoshi.
1: Yes.
0: Tupu kwake. Nailo. Na ragari yu. Mbaka Uganda.
1: Yes.
0: Nkana se Kampala.
1: Kampala.
0: Nelutu. Omereji ngendege. Tentebe International Airport. Niyo lta jure tata airports po kina East Africa. Lazima niya se screening tenkara kinyo.
1: Tengara kiki yula juge jimu ya.
0: Ebola. Dilo zoluma ni mpaka JKI. Wareno lompe yulu ni aje Ebola nkolonga Jumapili. Tare tatu. Na inakarapishi ya gino nito limon ministeli siriani. Le mbiyo tisho.
1: Yes.
0: Ajo
1: kino kopishi. Nolonga ajo kino ro Ebola. Ashwalta mwiji ili adoko ya. Ebola ya Ebola.
0: Same day. Ijo limudu wale. Mpaka nebunu ya nukia nkolonga Jumaini. Paya inakata lidu wale mu. Na ijo wana toki adoko ya. Ya regala sheria a World Health Organization amore muyene Ebola na hatari yule
1: na kefa veli muni immediately
0: yes peitu
1: muhu
0: peitresi
1: contact yes nungoro nilunga na boken woi norele runga ni anywhere
0: yes
1: tenteke tenye erondu wangadu
0: yes
1: erondu alamari
0: pepeki quarantine
1: erondu nye muina information
0: nebiki na nolongi boken ito nimo neji ware niyari Ilitunga na kono mwobishi ya na 57 ya identifiye ya na contacts ele rongani. Na luona kajidipa ya nozo. Uji quarantine. Ure arta mwobishi ya na. Yoto ni yoto miwasa hai. Niki ure nana atari sabu kwa linta na ziatu ilo shule Kenya. Na ina peki likirima ase. In fact ure ngulimba na graju. Kwa tunga na nchere. Ure nasi ina rogunu ito hongkaiki. Ure nasi ina hagel rongana kwa linta.
1: Yes.
0: empunguza
1: nana yaje waliki rona mitagrai ajogi izirwa resia ya golu
0: izirwa
1: kwa na wasi ya yengumbi
0: gota gota
1: na ile kidogo ya shukugino na elena derhi ngrai rugi ajogi mugwa na sia ya hag
0: ya yoni wa sai tengari
1: ngai marumu
0: ngai marumu na
1: eh me baya na sia ene rabai ya pa covid
0: kasi
1: na mbwana bilu ka covid ni kansole subuguni
0: nyodi nijo
1: nijo ra rusi enenye ni miyuni rona zaidi ya rona kondum rona in fact jira rona 20 Nipunu rungana kai rugi apa na kenya harusi agare mbarakwani megwe doke ngura agiti dikwiji
0: we enge ngasia anyway kigranga mara chotlo murwa njo yogora chotile murwa ino kainyona loitho doko ya temurwa poke na baniniti pole sana kena inala mredo peno pekirumu jaru nizo njorta du yogora choti vizuri mato ni mbana hapo ito doko ya
1: ora choti le murwa
10: Wele lwe kwa kuhu, loongu wa shele kilombini na meyambini. Wele anajele kwa kuhu na misini. Nene aya huyo lo shimbini lele inisani. Wezu reana nase inajua na ufa ini. Lava raba saini. Raguyo mkarebali lava saini tu. Mimu tamana nkaya na shele wafi. Sipe doi pira yara kila na alo. Na sida nolowe lewa bisa. Yara hidi ya leyi lo irobi. Kunga radonko nga nako lo irobi. Kerai ni orang cara. Esok dari hari senin aku lulus guluni. Atau nara lulus yang kerja mutiari. Biro nado yang cara jadi guluni. Ni bomono nado siang kerja yang dia mara. Esok dari hari nara lulus. Nara ini amali tekor. Enam orang ada yang lain yang kerai. Kerja senin aku lulus segera ni. Nara kan orang ni udah ada lagi hari ni. Ada lagi nabo dah dah orang kerja siang kerai kena kerja senin dia asyik. Nengi ya udagari ni pini rogi ni ria doga kiyo ambaga ni kiyo ambaga udagari tuwa mtigirali na asapo. Haa tigirali duwa na disida na pia na nyaka yaba irode. Ipa duwa na ila narabeli udagari ni onguani udagari ni nyeti. Nepiki doyua narive kama yolo udo sarike. Ako nara nara yu rumofi ni na adwa ra sigirali na sigirali. Nii ndo na yanka ya mesele vogu. Isida ya na losi ya zilewa. Nea rai na mali kukuru. Ni bwanana ngaya na shi. Ibala gena na ya shiwa na tia yorori, yorori la la nywa, kare do yorori. Ni maya na ngaya na ra na sini kibala ni yororo ai uka wa kwa ngere ni. Na la de yo dalda de ni ro dinga na ngumana ra kala na tia ai. Ara na sana de yorina na kwa ngai kirlo. Pi pi pi pi pi na ra na ya tia ya goru na kwa ka giri sida na na ya ngaya na sha me di sida. Ara bolunya na na rori. Ala ala de ya ye ni ngorjo ko nu ra do ipi. Ini jangan kaya macam kerana sih nanti mama kaya yang dilihat dia ada masih ayo ambil cara nur buat sih yang kau dengi ini maya yang kaya. Ada apa sih kaya nyuwir orang dia belum dua. Ejak Jacqueline Tepelewa.
0: Jacqueline Tepelewa. Ejus ni namuru katoko leli punya malu tu namuru Tepelewa. Asholeng Jacqueline kaja Max ni kinjo.
1: Itu beliau leung orang cuci leung berubah Jacqueline pongezi sana asholeng kutoka pelewa Maxi nara 80%
0: asholeng jo yoga orang cuci leung berubah kainyona leung berubah pokin na bani ni dita na kenya.
5: Ore suamang na ninje enkishu yang enda na ninje eshedunore uloshom. Kake, eche inabo na idem ainyalelo kira manyune lang kira lara mataka. Muyariti nara sagi suamang. Kiyake na Mayan FM emuradi Evital 2. Emuradi ya na redu lara mataka metayolo nipali muyariti no suam peibori etanyabakim. Nesulaki tuanka untini yang enaroko okajiado. Ure na muyariti na ishore enkiroshi tuanka untini enaroko okajiado. Nare nebo urikibie ilo unkishu a CBPP. Ulomu roji luongishu, ulikibiu luongineji a CCPP. Uludua luontari a PPR, tenebo ulomu roji luontari. Tengo liswa minono kera bulabulu luomu ya ritin, tasu shure lupisani le veterinary. Ule nkolongu ejumatano, tatikintikita muakuni elaba liwe udo, tiatu wanka Kenya Mayan. Nuzuri, lupisani le Kenya veterinary, ebunu ingite sheni, aitengen laramata kirekei le chanjo, oibori ya kimu ya ritin.

0: kabisa nena nake erishara nintokiro yei jaribu bahati no emuna enoiro inajo ene soko faster iri masa kumoko lenga nindi nake anoto etiro yi mpaka mpesai iltukutuki ingar nake a car wash machine yani kiri imasa kumoko lenga na indim anoto ure ninko ironya star 577 hash injaribu bahati no
1: YNFM Ewangan Olo Show
2: Ewangan Olo Show
1: Mayan FM enining ito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai nabo obo intinabisha na kiti olende enosain keshwe
2: Mayan FM
1: Kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabishana. Idu msi yote Center One. Melelo. Isinya. Oltinga. Mashuru. Magadi. Mayan FM. Kibore Enkiwanta. Tumbelian. Ereteti. Kabune. Sikawa. Kilutori. Irmeshu kila kule. Enini ngito Mayan FM. Note nchipai. Wenkwine sabuti ato Mayan FM. Ngoroki olo mwono osingolidini sidanle kishoroltao. Intire ngayu tiadu ngiri sheni nambari nabo. Mayan FM. Inamu ombo intima abishana Ewangan Olo Show
0: Kabisa lani ningoni Kirina tuanka ulele kigira Airi ya maritenebo ara kuna san Enteiba kake Olani ningoni wore do yitu Enoni tuanga musi muinonok Etina ji olikili kwai Nake alai darui Etu alai itayulo Aurikili kwai lekea Nagira nake aitayulo Inchere kia rosena kilimuke Ya eshibasha enekilelu kia eshibasha enekilelu natalagi jumapili ndariki nyungwan elapa leto montelari tesibitalo sabuko olike juado eruigwa kia polari lenka lusunabu ipna udonto monile oile temurua olo ibelibeli enkera yole meishu kilelu rau rau wene meishu reteti kilelu enganasha ninye enemohu parsitau moikai kilelu nekasenya marambash amboi rianke Mombi Salaton, Kompe Kilelu, Senteu Kilelu, Olemishu Kenke Kilelu. Eramayane nkaito onkerongwan, nanyori, Jeremia, Super, Opanian. Etungwaje naone nkoko tomon wari. Iraini seselenye jumamosi, darinyini tomon, elaba le tomon telari, Tekajado County Referral Hospital Mochari Sauni, enka Kenya. Nesujo nko monoya nukaroro Central Chambale nye temurua esilalei oloibelibe location dalalegu record Kajado Central. Kinyori ye kagankai negronyor haisul iengi yangayu teseriani. Anjere kia reina eshebasha enekilelu naralaki jumapili ndariki nyungwan elaba leto montelari tesibitali sabuku olike juado. Eroigo kia palari lenka lusunabu ipna udonto monile oile temurua oloibelibeli. Iraini seselenye jumamosi. Nariginito mwona elapa le Roman Telari Tekajado County Referral Hospital Mochari Saunienka Kenya Nesujo mkomo noenu karorose Central Chambale nye temurua esilalei Oloibelibe location dalalegu record Kajado Central Kinyori ye kagankai negiranyo raisul Yengi yangayu teseriani Ule na atengara kilo marei Nagirayu wakintai enkilejilej na siku atenarishata
3: Kurela langa na John Patina, anini romaya ne FM Rosi, nede roro sabuti arua maapokin, ashole.
4: Remaya. Lego le Patina, nangu muri Rosi, nini romaya ne FM, ramaya ne FM, roto roto losho, tini yu njia naga langa rambeni nipi, paga ne wakire sairi alunga na kulemo shengia, wakire shaka shengia alunga na losho, wata sajato kulemo shengia didi, nime ramaya na rasabu losho.
5: Wale zanga mwine, haka ajisa yoro lagana, nanya reni ningu Mayan FM. Metele roro roro shola, kideganga yashi.
2: Tere Mayan.
0: Basi kabiso lani ningu niki giriri ya maritene bona dolta ole kuka Joseph edi enarau ejiro mambo my sister kesi para si sida ilosha ni amuni nyoshi nanu aitumia. Basi, sholing my brother newe irayol chagini ejiro kagire nguru olchorela yoji Joseph Kimere keba yora ba 2022 na joki inguru wake tenkomom embugu yani ite Facebook newe enguru noto na ate FB Mayan, hello?
6: Hello?
0: Yeo?
6: Mambo?
0: Mpua sana?
6: Ndiro, yenduara wa marba?
0: Garibo lingi nduara kejara al marba?
6: Aja kiri dolaran yang kolong sokan di langkawang.
0: How?
6: Tumefurahia bwana.
0: Aha, osokoni ro shilingi lol marba juma Alhamisi.
6: Osokoni la kwa bang lol marba Alhamisi bwana. Gara ndare na ra ngishina ra ngurma wa nunga rin. Ale lo osokoni sida yo melo kotokol.
0: Aha.
6: Go ha ga le thobira ma gore gore dong gore ro biya ni a me le bungu mo ga e le ba ngo gonde nunga ri ya.
0: Eh.
6: Ma re na ra jo sida lo osokoni la lol marba le.
0: Eh.
6: Waru di yang kalau nak bendo ya garu bana, utara barat di tempat yang jauh pada aman nama itu berkokol lah.
0: Aha.
6: Itu mulai saya ni pokok lalu ini amak rasa nak aldo ini.
0: Mhm.
6: Bendo dia jauh jauh jadi lo toko ni kemar lo ini.
0: Iko sawa, kangai rara grand dua ring waru.
6: Dasar barat silu, di atas solar marilang langgan aja nala lah tuh.
0: Mhm.
6: Walau sah roh itu kalau lapar itu kalau hamnya cebarua nasi olumot na wafai siat.
0: Mhm.
6: Nih kan nabe simu.
0: Ho.
6: Alangkah ini juga ada negara.
0: Ii.
6: Ah, ini kita lawat juga ya, mana? Ini kita naik dan nello naik ini itu. Ah, ini sebenarnya macam mana tuan?
0: Ii.
6: Ya kerap boleh sih, mungkin orang ini nonawa yang orang juga. Mama yang lawat ini hamba, ini lawat sar kat sama yang lawat ini hamba lawat sar.
0: Kejiri ngai le rasar.
6: Eh, kejiri yang kahne ini dua kat bintang masa ya lubi. Nah, tuh ini na lor mari lor lor lor tuh, lor mari lor tuh.
0: Ii.
6: Nah, kita juga siaga empat orang yang lainnya yang nyawat kan. Gerak-gerak itu si dibeli tinggal orang aja ngamai ada bongo juga. Lari dengan ada India dari jalan ke dolar ini juga.
0: Nih.
6: Nah, awak kita juga ni lagi ni minggu dan kita hanya maju nih. Tanpa benda semua orang ini ada orang orang ngamai kita leraji ni.
0: Eh.
6: Eh, mana ni jangan mana ni degil. Mana ni dua orang ramar bana aja nak silum dia mari degil hanya maju nih. Tama itu berat.
0: Asyoling in dua orang. Maju nih fem halo.
7: Ayah nasib malu silu.
0: Yeah.
7: Sopa.
0: E pole ngole sabit.
7: Ba si gela rana no di mo.
0: Eh.
7: Yo ga fa se ta sa ke yi.
0: Eh si ba bi.
7: Yo ga ga ga yi a se na.
0: Eh.
7: Na yo ngoro na go lo le ke mena go nodi.
0: Eh.
7: E ka di a ba ga fa to ga ne na jo pita sa dera.
0: Eh.
7: E mena ba lo nga di pita na go do sa la nga ze.
0: Eh.
7: Na e ke yo ngoro wa na sa muria to ya ra za.
0: Mhm.
7: Ana lo dwa sha yoe le ke mana go no ba lo go ngana
0: ke di ba rabo le samuria ke du raba re mao
7: e so le du ma yo la ga na no ba go ara no ba go ja le lo go ngani
0: e
7: e so ba ja ni na ga ni ye ne di mu sa ta o e ke ri ka de kra de ku
0: e e
7: o no ma le di sa da wan
0: ehe
7: na yo wa ke na ga ri se ka yo ma fa bo ga da lo lo ngas
0: a sho le ngole sa bi rende ba si dai
7: Aiyah.
0: Mayan, hello. Hello, Mayan.
8: Hello, Mayan.
0: Ni nyena?
8: Hello.
0: Yeu.
8: Mambo.
0: Fiti sana.
8: Ya, yeah, yeah, Jonathan. Sada, Diana.
0: Karibu, Leng, Jonathan. Siku nyingi sana.
8: Na hiri, anajidana, rikijia, wejo, lengi.
0: Eh.
8: Hai, na hini, Sara, Maya.
0: Aki, ime, nageduo, si yepi.
8: Hai, nino, Leng.
0: Eh.
8: Na kama ini ni raya na raga, begi aduan aja, mesti saya yang mana yang urung loe.
0: Eh si babi.
8: Na silun lagi yang jenis ini.
0: Eh.
8: Tuko sah, negara ni mana negara super yang kaya.
0: Eh.
8: Eh bye.
0: Ayah, karibu nado Jonathan, kamu kisirian?
8: Eh.
0: Negara tu kulenya mali rosu boyu yang kaya.
8: Yang kaya.
0: Eh.
8: Arah rongani.
0: Hmm.
8: Lagi jeli guano kalau borongan aku arari.
0: Hmm.
8: Arah rongani jo, maison kau dohe.
0: Eh.
8: Karena lefusua.
0: Mhm.
8: Agar aja kita nani rona ya naik bojau hegit mau tanah bayi.
0: Eh.
8: Karena ini orang ada jengki dia orang paling banyak karena langka mah.
0: Eh.
8: Ya jadi orang kuliah kan oleh lomu.
0: Eh.
8: Nah ya jadi ama bayi dia ini jaga rayon. Eh. Aja apa apa kah ramar antenya na.
0: Eh.
8: Jauh dari nara ini yang naik bojaga waktu.
0: Eh.
8: Eh.
0: Sama sama.
8: Aja orang aja nuwah kila maju.
0: Aja.
8: Aja.
0: Mhm. Kigira ya maliti neboti ya tuankau lile mayen takuna san enteiba kagraru yikilikuan njereka kwa lelo ligira ingoru